hospeda umamanta chakipunta kama kang manchurachi. Hospital de Guspam, kambah kansita hasta un aji hambih kuna termati bimi. Kai isti chunga kancis unggul kunata hambih kuna tatis hambih gata hasta un aji.